0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya. Good morning.
1: Sudah pertengahan bulan September ya. Sudah tanggal 14, silakan
0: ini untuk 14.
1: Iya, segera bersiap berangkat supaya tidak terkendala tempat-tempat yang angker ya. Angker dalam arti banyak sekali kendaraan yang berjubel di tempat itu sehingga Anda berjalan dengan kesulitan, geremet, dan juga tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.
0: Wah, berarti jalan RM Hari Subono Mijen angker dong.
1: Aduh, termasuk salah satunya ya. Oleh karena itu ketika jam sekian Anda berangkat, nanti jam-jam di mana di situ sudah mulai keangkerannya terjadi, Anda sudah melewatinya, sudah melampauinya, dan sudah berada di lokasi Anda berada bekerja. Jadi sudah melewati tempat di mana di situ terjadi ketersendatan, Anda sudah sampai di kantor gitu ya. Seperti biasanya kita canangkan program mangkat gasik luweh asik. Ayo mangkat gasik, mangkat gasik, mangkat gasik.
0: Ayo mangkat gasik.
1: Spare waktu supaya tidak terjadi pas angker-angkernya, Anda pas di situ-situnya ya. Itulah yang sering kita gemakan dan kita sampaikan kepada Anda setiap pagi menjelang Kelana Kota dimulai. Oh ya, sudah dimulai, Ting. Cepatlah berangkat supaya Anda bisa lebih nikmat di perjalanan.
0: Karena ternyata kemacetan yang di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang kemarin hari Jumat itu, waduh, ternyata rame ya.
1: Rame pol.
0: Di media sosial yang lain juga banyak tuh yang pada membahas kemacetan yang ada di Jalan RM Hadi Subono Mijen kemarin waktu hari Jumat.
1: Betul, dan sudah dipilah-pilah jalan alternatifnya. Ada yang lewat sana, ada yang lewat Kali Getas, ada yang lewat jalan lain lagi, yang semuanya bermuara kepada sebuah keputusan untuk melewati jalur alternatif.
0: Nah, jalur alternatif kalau enggak ya yang paling mantep ya 6.30 sudah melewati. Iyalah, jalur tersebut lah ya.
1: Sudah melewatinya, jadi Anda lebih nyaman sampai di kantor. Tidak ada halangan satu apapun, tidak ada rintangan suatu apapun, bisa sampai di kantor tepat pada waktunya.
0: Yes, selamat pagi untuk kawan Rasika semua. Langsung saja kita buka informasi di pagi hari ini yang menjadi sorotan dan juga perhatian. Kita pastikan dulu jam 6 pagi kondisi lalu lintasnya sudah terlapor dari Anda semua yang sudah melintas dari berbagai ruas jalan. Cuma ini dari Pak Febri Ari ngasih informasi kok ada insiden di Jalan Hanoman ya.

0: ada apa Semarang, Pak?
1: Ada kejadian laka di Jalan Siliwangi, tepatnya di pertigaan Hanoman, Kota Semarang. Kronologinya, ada mobil menabrak belakang truk bermuatan besi. Dan kejadiannya tadi kurang lebih jam 5 lebih 30 pagi. Proses evakuasi tadi jam 6.00 itu masih berlangsung di sana. Wah, ada mobil Kak Warasika. Ada mobil menabrak belakang truk muatan besi. Dan nyuwun sewu, seperti bayangan Anda semua, di mana besinya itu masuk hingga ke mobil. Dan kronologi dan apa kondisi bagaimana, nanti ada kepolisian yang merilis ya Kak Warasika. Aduh.
0: Mobilnya masuk ke besinya masuk ke mobil belakang, yes, yang
1: betul sekali, persis di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi Kota Semarang ya kawan, yang arah menuju ke Kali Banteng. Ini tapi ketika video pertama kita dapatkan info, sudah ada penanganan oleh medis Kak Warasika mengenai informasi adanya laka mobil menabrak truk muatan besi hingga besinya itu masuk hingga ke dalam mobil Kak Warasika. Tadi informasi pertama kita dapatkan 5.20, kemudian jam 6.00 tim medis masih di lokasi. Ada yang sedang di kawasan Jalan Siliwangi Kota Semarang juga. Oh, Pak Bosanova yang ada di sana juga. Mengenai adanya laka mobil menabrak truk muatan besi, truk tabrak menabrak belakang ya kawan. Mobilnya menabrak bagian belakang truk hingga ada beberapa bagian muatan dari truknya yang masuk hingga ke mobilnya. Waduh.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Oke.
2: Izin menginfokan ada laka di TL Hanoman yang mengarah ke Kali Banteng. Itu sepertinya tadi truk sama mobil pribadi roda 4. Kayaknya sama Suzuki Ignis. Kayaknya ditabrak dari belakang. Untuk kronologinya kurang jelas. Nanti mungkin bisa dicek lewat CCTV kalau sudah hidup. Begitu saja Mas Yuda. Terima kasih. Selamat siaran dan selamat menjalani aktivitas.
0: Terima kasih Pak.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Bosanova. Sudah dalam penanganan petugas Kak Warasika, sudah dalam penanganan petugas untuk saat ini. Yes, betul sekali. Aku langsung buka CCTV di pertigaan Hanoman di Jalan Siliwangi, masih menghubungi. Belum menyala Kak Warasika saat ini. Jadi bagaimana pantauan Anda? Kalau dari laporannya Pak Febri Ari, laporannya Pak Bosanova sih masih mengalir ya situasi lalu lintasnya. Meski truk dan juga mobilnya ada di lajur paling kiri. Nah, terus informasi awalnya Kak Warasika, ini kita dapatkan informasi ada insiden mobil tabrak belakang truk besi Kak Warasika, dan jam 6.00 masih ada medis di lokasi. Sudah ada yang menanyakan jalur Semarang menuju arah ke Demak Kudus, sudah? Oh, sudah ada yang tanya, yus Pak Bawa Artanto langsung aja.
0: Jawablah pertanyaan dari kawan kita yang lain.
1: Monggo silakan disimak yang tanya SMG, DMK, KDS, dan sebaliknya.
0: Bagaimana kondisi dan bagaimana ruas-ruas jalan yang ada di SMG, KDS, dan seterusnya.
3: Selamat pagi kawan Rasika pakai R. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di awal pekan hari ke berapa ini? Ke-14 ya, di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit sampai di jembatan Wonokerto Demak. Cuacanya cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Wonokerto ini juga ramai lancar, walaupun di S lajur kiri ada basah saja. Lajur kiri di depan HIT, tetapi aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai Tayang Genuk juga ramai lancar. Maturnuwun. Siap, Mairet Jamal. Sudah saya jawab di atas ya. Sekalian menambahkan 6 lebih 17 menit ini melintas di depan Pasar Bintoro Demak. Seperti biasa saya lewat tengah kota. Maturnuwun.
1: Wah, sip. Matur suwun. Pak Bawa Artanto itu ya kawan.
0: Lancar.
1: Yang tanya Semarang Demak Kudus dua arah. Sementara masih ramai lancar situasi arus lalu lintasnya. Pak Danang,
4: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda melaporkan perjalanan Kudus Blora. Ini jam 6 lebih 16 menit sudah sampai Lingkar Pati ya. Kondisi lalu lintas dari Kudus Pati, Lingkar Pati lancar jaya kedua arah, cuaca cerah. Matur nuwun.
1: Wah, cakep. Berarti informasi ditambahkan sama Pak Danang, Kudus Patinya lancar juga ya.
0: Cuaca cerah.
1: Betul, cuaca juga cerah, enggak ada kendala dan enggak ada hambatan berarti. Sip, mantap kalau gitu. Itu ya kawan Rasika yang menanyakan jalur Semarang Demak dua arah yang Anda takutkan Yoka. Es, ngomong-ngomong kita paling bagaimana di sana, lewat mana enaknya? Enggak perlu lewat mana-mana, udah jalur lewat pantura aja enak, Masihan.
0: Sedikit air aja di kiri.
1: Betul sekali. Lalu kita bergeser dulu juga ke jalur yang lainnya, sudah ada Pak Mufid. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Bang Duda, Bang Jama. Selamat pagi kawan Rasika. Selamat hari Senin tanggal 14 September 2026. Melaporkan lalin perjalanan dari Tegalarum Rangkin menuju Rumah Sakit Karyadi jam 6.06. Ini kita sudah melintas di perempatan Milo. Untuk lalin dari arah timur melalui flyover Ganipo, Pasar Meranggen, kemudian Benggaron, Pucang Gadem, Gayam Sari, dan ini melintas di Milo memasuki kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Lalinnya lancar. Untuk lajur 31 yang ke arah barat juga sudah dibuka. Pun sebaliknya yang arah barat ke timur juga masih lancar. Dan cuaca pagi hari ini cerah sekali. Baik, selamat pagi. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Matur suwun Pak Mufid. Semarang Meranggen Karang Awennya lancar. Di belakangnya Pak Mufid ada Pak Andre ini. Mas JP, selamat pagi. Perjalanan saya dari Klipang menuju Pudak Payung ya, sampai Tol Gayam Sari, masuk ke Tileng Fatmawati, Jalan Brigjen Sudiarto, lancar, cuaca cerah, sehat selalu semuanya.
0: Ya, sehat selalu, terima
1: salam
0: kasih.
1: Dari Andre B199 Dukun, laporannya. Sip. Semarang sisi timur baik ya, bahkan dilanjutkan hingga Meranggen Karang Awen. Maksudnya tidak ada insiden atau kejadian di jam 6 pagi hari ini. Kita bergeser lagi ke jalur yang lainnya kawan Rasika. Sudah ada Pak Dr. Nana Condro Basiat nih yang sudah menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi saya jam 5.50 pagi itu sudah melintas jalan Karaya Karanggeneng Gunung Pati. Ada truk pasir mogok di tanjakan Karanggeneng ini. Wah, kan pasti berpotensi menyebabkan kepadatan jalan Ungaran Gunung Pati. Nah, di sana ada truk yang terkendala ya toh.
0: Iya, ini biasanya ditanjakan Karanggeneng persis itu akan berbondong-bondong, yang lainnya nggak bisa naik kalau ada satu aja yang nggak naik.
1: Nah ya, ini tadi Pak Dr. Nana Condro ngasih info jam 5.50 di jalan Ungaran Gunung Pati ada truk pasir mogok kawan di tanjakan Karanggeneng Gunung Pati. Sudah masuk Gunung Pati toh itu?
0: Itu sudah kan? Masuk Gunung Pati ya. Kan perbatasannya SMP 24.
1: Nah itu kawan Rasika. Noted Pak Dokter, matur suwun informasinya. Yang menuju arah selatan dilanjutkan sama Pak Rizky Septa ini. Koyone kok kabar-kabarnya menuju arah ke Magelang. Solo.
0: Oh, ke Solo.
6: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di hari Senin di tanggal 14 September tahun 2026. Pagi ini ke arah selatan lagi, ke arah kota Sukoharjo, Wonogiri, dan sekitarnya. Pukul 6 lebih 1 detik, ini sudah lepas dari Lingkar Salatiga ya. Untuk lalin dari Stad Kaligawe sampai dengan Salatiga terpantau ramai lancar, tidak ada kesendatan. Cuma ada catatan, yaitu di setelah tanjakan Cimori sebelum kantornya Bapak Didik Sikit Setiawan arah ke Bawen di lajur sebelah kiri mepet bahu jalan ya, atau halaman warung, tempat parkir warung, truk gandeng mengalami trouble setelah tanjakan malahan ya Bun ya, bukan di tanjakannya. Tapi pas saya melintas tadi lalinya masih lancar karena masih pagi. Gasi. Untuk selanjutnya nanti ke arah kota Boyolali, Sukoharjo, di info lagi ya Bun ya, setelah sampai sana tentunya. Oh, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Pukul 6 lebih 23 menit lepas dari Ngamel, Lalin masih ramai lancar, cuaca cerah ya Bun. Hari Sabtu kemarin itu saya sakit Bun, istirahat 2 hari, istirahat total. Kata Bu Dokter kecapean. Begitu ya Bun ya, terima kasih.
1: Wah mantap sekali, sudah sampai Ngampel. Arah timur Semarang sudah sampai Pati, informasinya kita sambung-sambung. Arah selatan sudah sampai Ampel dari Semarang Boyolali, juga nggak ada kendala dan nggak ada insiden. Menyenangkan bukan situasi lalu lintasnya jam 6 ini? Kalau jalur Anda ada tol, lebih menyenangkan lewat,
0: lewat tol.
1: Makanya.
0: Ini lewat biasa aja masih lancar kok ya.
1: Betul sekali. Oke, kita geser dulu ke jalur yang lain juga ya. Coba kita lihat dari sisi barat Semarang. Sudah ada yang ngasih informasi menuju arah ke Kendal dan sekitarnya? Bisa kasih-kasih info? Melengkapi info Semarang Solo Tigo, Semarang Demak Kudus Pati yang sudah terupdate, dan Semarang Meranggen Karangawen yang informasinya masih terpantau ramai lancar di jam 6 pagi. Bagaimana Semarang sisi barat, selain tadi kita dapat info adanya laka mobil menabrak belakang truk muat besi kawan, aduh, di pertigaan Hanoman di Jalan Siliwangi arah menuju Kali Banteng.
0: Penumpangnya bagaimana dan lain sebagainya, belum ada info lanjutan ya.
1: Wah, kalau aku lihat dari videonya kok medeni yo. Sampai ke belasok gitu kok muatan besinya kok.
0: Nah, itulah. Tapi belum ada info resmi dan data resmi yang kita terima.
1: Iya, sementara masih proses evakuasi di sana ya. Kalau kita melihat dari videonya Kawarasika tadi,
0: waduh, ngeri ya.
1: Ngeri banget mobilnya sampai ke belasok muatan besinya gitu Kawarasika.
0: Kita harus berpaling dari gambarnya.
1: Nah, itu satu ya, lokasi di kawasan Jalan Siliwangi sisi barat Kota Semarang di pertigaan Hanoman, persis di setelah pertigaan Hanoman insidennya tadi sekitar jam 5 lebih 20 pagi. Pak Didi Sigit Setiawan.
0: Pagi Pak.
7: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Pamulasih ya. Lalu lintas di seputaran Mangkang masih terpantau lancar dan cuacanya cerah. Serengi nyenengke ya Mas Yuda ya. Tetap semangat.
0: Semangat.
1: Oh iya lah, ini Pak Didi sudah lewat Jalan Siliwangi belum Pak Didi? Rutenya kan dari Mangkang ke Pamulasih. Berarti lewat Jalan Siliwangi toh?
0: Iya, biasanya lewat situ.
7: Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika saat ini sedang proses evakuasi dengan mobil derek untuk Suzuki-nya ya. Untuk truknya sudah dipinggirkan.
1: Oh, oke.
7: Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika, salmoner yang ada di Karanganyar masih tetap beroperasional. Ya, ini wakil kawan kata Mas Yuda dan Mas Jamal tuh.
1: Kayak peh balapan ya.
7: Ya itulah Mas Yuda, di sini tidak ada petugas yang mengarahkan atau mengedukasi mereka untuk kembali ke jalur yang baik dan benar. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika, perjalanan saya berarti sekarang balik dari Pamulasih ke Mangkang. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Matur suwun informasinya Pak Didik Sigit Setiawan. Itu ya kawan, informasi perkembangannya. Mobil yang menabrak belakang truk muat besi di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi sedang
0: dievakuasi oleh petugas.
1: Yes, sedang diderek Kawarasika informasinya. Tapi kalau dari laporannya Pak Didik Sigit Siawan barusan ya berarti ra ono kemacetan ya.
0: Enggak ada. Langsung evakuasi, langsung nanti bisa untuk lewat normal seperti biasa.
1: Kok
0: ini
1: orang sing marake lalu lintasnya rendet atau ada hambatan gitu loh. Waktu Pak Didik Sigit lewat lah ya Kawarasika.
0: Evakuasinya sacet-sacet ya.
1: Yes. Pak Agus Trioko. Selamat pagi dari pertigaan Jerakah, Kota Semarang.
0: Halo Pak Agus, apa kabar?
1: Rame lancar saja. Nih, situasi di pertigaan Jerakah, Kota Semarang. Pagi hari ini masih baik, normal saja. Pak Puji Waluyo, selamat pagi. Ini perjalanan saya dari kawasan industri Wijaya Kusuma, Kaliwungu, Kendal, Cepiring, Weleri, Gringsing, sudah sampai Banyu Putih.
0: Dan balik lagi berarti.
1: Koyone. Lalu lintasnya lancar saja, dua arah wis cakep. Dari Semarang sisi barat juga sudah ada informasi sampai Banyu Putih.
0: Semua sudah di hadapi.
1: Nah ya.
0: Kenyataan pabrikan sudah dilewati semua.
1: Sudah dilewati.
0: Dilalap, dilahap, tidak ada masalah semuanya bagi
1: asik. Dari kota Semarang, Kawan Rasika dengan berbagai jalur protokolnya ditarik ke berbagai garis di jam 6 pagi ini di Kelana Kota, baik situasinya ya. Kecuali hanya satu saja insiden kita dapatkan mobil tabrak belakang truk muat besi.
0: Pertigaan Hanoman.
1: Yes, di Pertigaan Hanoman, Jalan Siliwangi arah menuju ke Kali Banteng. Informasi 6.20 sudah sedang diderek Kawan Rasika mobilnya. Nanti detailnya sama petugas ya. Itu soalnya kok kita lihat mobilnya rusaknya cukup parah karena ya ada bagian dari muatan besinya yang sampai masuk gitu.
0: Dalam kabin mobil belakang.
1: Iya, betul sekali. Nah, kemudian ada jalur selatan tadi, mungkin Anda yang baru menyalakan, sudah ada Pak Rizky Septa Al-Fajar yang sudah sampai Boyolali. Semarang Boyolali lancar secara umum, tidak ada laporan kejadian dan insiden. Dan barusan Pak Puji Waluyo ngasih informasi jebret dari kawasan industri Wijaya Kusuma sampai Kendal Weleri Banyu Putih. Lancar itu informasinya
0: pagi hari ini ya.
1: Nah, terus pun kawan-kawan semua yang sudah melengkapi informasi perjalanan di jam 6 pagi hari ini, Kawan Rasika, perkembangan di rute-rute dan jalur-jalur tersebut, dan mungkin ada di jalur lain juga, bisa dipantau sampai dengan nanti jam 9 pagi ya, Kawan Rasika, di Kelana Kota pagi yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan, dan mana Bung?
0: Dan 88,9 FM Rasika Pekalongan,
1: dan
0: 99,7 FM Citra FM Kendal.
1: Yes, sampai dengan nanti jam 9 pagi ya untuk sesi pagi harinya. Oh, sudah ada Pak Dr. Arif Ridho nih.
0: Oh iya nih, lama gak berjumpa
1: yang
0: nih.
1: Yang perjalanan Pak, coba melengkapi informasi menuju arah ke baratnya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.23 sampai TL Pedurungan. Lalin dari Pucang Gading, kemudian TL Pucang Gading, Pasar Tumpah, rame, tapi lumayan lancar. Ini TL Pedurungan, ya antriannya panjang yang ke barat. Bagaimana jalur saya masuk Tol Gayam, keluar Kaliwungu sampai ke Jalan Skopek Kaliwungu. Terima kasih. Oh iya, teriring doa untuk Pak D. Jamal. Semoga sehat dan selalu sehat menemani teman-teman Rasika di jalan maupun di rumah saja.
0: Amin.
1: Amin. Matur suwun, Pak Dr. Arif Ridho. Pak Dokter, sementara kok masih baik lalu lintasnya ya? Apalagi lewat tol,
0: Pak Dokter. It's okay, Pak Dokter.
1: Makanya dari Semarang Kendalnya, apalagi Pak Dr. Arif Ridho masuk tol wis lancar, belum ada kendala dan hambatan, berarti jalur panturanya soalnya masih baik ya Bung Jamal ya.
0: Masih baik tentunya panturanya.
1: Ini Pak Wisnu Widinata juga perjalanan dari Semarang menuju Purwodadi sudah sampai Formosa, jalurnya mulai ramai di sekitaran pabrik. Sejauh ini lancar ya, padat di area pabriknya itu tadi. Informasinya dari Pak Wisnu Widinata. Bu Nini Herowati, nah ini nih Jalan RM Hari Subono yang apa jalurnya tadi kamu bilangnya? Jalur apa tadi jam?
0: Jalur angker.
1: Jalur angker, nah, betul.
0: Angker. Karena kemacetan dan ketersendatannya.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
9: Mengucapkan selamat berbahagia untuk kawan-kawan Rasika semua yang lokasinya di sebelah timur Semarang ya. Saya sebagai penghuni lokasi angker RM Hadi Subono melewat Pasar Aceh. Ini amazing hari ini, jam segini baru berangkat sekolah. Karena masih apa dek namanya? UHB. UHB.
1: Apa itu?
9: Jadi ya rada lego, tapi ternyata malah muntel. Ya begitu ya, kayak jam segini ya, biasanya kan jam 5.55. Ya wes, kita ikut berpartisipasi sebagai penghuni lokasi angker. Untuk kawan Rasika semua yang pada lancar, selamat ya, alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah, tak nikmati ini Pasar Aceh. Ngetan kok wes kayak ngene. Wes.
1: Angkernya bukan wedi setan tapi wedi macan.
0: Angkernya.
1: Angkernya bukan angker syaitan tapi angker iki, angker dari kepadatan arus lalu lintas ya.
0: Agak keremet-keremet.
1: Agak keremet-keremet ya.
0: Ini apa aduh. Tadi UHB apa ya?
1: Iya apapun ini Herawati UHB.
0: Belum gitu. Tahu kita nih Bu.
1: Uh-huh.
0: Apakah betul. Ada kegiatan sesuatu yang berkaitan dengan sekolahan? Nah UHB bisa nanti dikasih tahu ya Bu ya.
1: Yes betul sekali. Bagaimana UHB-nya? Tapi sementara Jalan RM Hadi Supono ya masih kondusif lah ya situasinya. Keramaiannya enggak yang kayak kemarin Jumat ya loh.
0: Nah ini tapi tadi sudah enggak.

0: It's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi kawan Rasika, tidak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan atau jadi perhatian signifikan sampai harus dihindari. Sementara nihil kawan Rasika, insiden tadi kita dapatkan di Jalan Siliwangi Kota Semarang atas insiden laka mobil menabrak bagian belakang truk muat besi, tapi proses evakuasi sudah berjalan sejak tadi jam 5.20. Tadi pertama kali ada insiden jam 6 pagi ketika sudah mulai kawan-kawan melintas, sudah ada evakuasi medis, sudah ada evakuasi derek yang sedang berlangsung dan belum menimbulkan informasi
1: ketersendatan
0: ya dari beberapa kawan yang tadi melintas di jalur tersebut. Nah, ini yang kedua adalah tadi kita juga mencatat ada truk mogok kan di jalan Mr. Murianto Karanggeneng Kota Semarang. Nah, ini divideokan sama Bu Sri Mulyani. Selamat pagi, ini ya di tanjakan Karanggeneng Ungaran arah Gunung Pati ada truk macet di tanjakan Karanggeneng. Terima kasih. Lalu lintasnya gimana Bu Sri Mulyani? Kalau nggak ada informasi lalu lintasnya kita anggap lancar loh nih.
1: Masih oke,
0: yang masih lain. Baik. Syukurlah kalau begitu masih baik, wong hari Senin-Senin ada truk mogok di Karanggeneng Gunung Pati tapi lalu lintasnya masih mengalir ya. Oke, baiklah, syukurlah kalau begitu. Lalu ada Pak Basiron, ini ngasih informasi di Yuten Kubro.
2: Sedang diderek kawan Rasika mobilnya.
0: Ini di kawasan Yuten Kubro sudah mulai padat katanya. Yes, betul. Padat terus sih kawan ini jalan apa Yuten Kubro
1: arah ke Kaligawe ya.
0: Betul sekali. Ini Pak Basiron ngasih informasi di jam 6 lebih 30 pagi. Lalu Pak Jamaluddin, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pukul 6.40
3: melintas di depan Akpol. Habis salah tiga tadi lewat Bawen, Bawen tol masuk exit tol Jatinggaleh lancar.
0: Ih, gasik sekali.
3: Demikian infonya.
0: Gasik men Pak Jamal, 6 lebih 30 sudah sampai Jalan Sultan Agung Kota Semarang.
1: Sekaligus menjawab Bu Eni Novi kok.
0: Pak Atung Marsidi.
4: Selamat pagi, Mas.
1: Selamat
4: Dida,
1: pagi,
4: Mas Jamal.
1: Pagi Pak Atung.
4: Menginfokan itu insiden di Jalan Hanuman pertigaan Hanuman itu sudah tertangani Mas, sudah bisa lancar kembali begitu. Oke. Terima kasih.
0: Nah, berarti sejak kita mulai jam 6 pagi nggak ada dampak lalu lintas yang ditimbulkan toh atas insiden tersebut.
1: Sudah tertangani untuk yes, sampai dengan saat ini.
0: Betul sekali. Bu Yuni, selamat pagi. Dari Ungaran menuju Semarang jam 6 lebih 10 pagi sampai dengan Jalan Pahlawan 6.30 ramai lancar. Kecepatan 40 sampai 60 km per jam, arusnya padat karena volume kendaraan saja arah utara tapi masih lancar dan kondusif. Ini Bu Yuni sudah sampai Jalan Pahlawan. Ini kok menuju Jalan Pahlawan do gasik-gasik ya? Ada acara po?
1: Ada acara mungkin membawa pasukan drum band.
0: Pak Jamaluddin 6.30 sudah sampai Sultan Agung.
1: Bu Yuni juga.
0: Bu Yuni sudah sampai Jalan Pahlawan. Ayo siapa lagi yang ke Jalan Pahlawan pagi hari ini? Kok gasik sekali?
1: Gasik biasa.
0: Bu Siapi Cowanda masih di Jawa Tengah nggak ya Bapak Ibu di Jalan Pahlawan? Aku pengen ketemu Bu Sherly.
1: Ini gasik biasa atau gasik ada acara nih?
0: Ya makanya. Ibu Sherly Cowanda ternyata kemarin warawuh ke Semarang.
1: Sebagai gubernur ya.
0: Masih di sini nggak ya Bu Sherly Cowanda? Ada yang punya infonya nggak? Aku harus menghubungi siapa ya biar bisa ketemu Bu Sherly Cowanda nih sama manajer yang Semarang yo. Menghubungi siapa menurutmu?
1: Asistennya.
0: Pak Yasin.
1: Itu, asistennya.
0: Aku belum punya nomor Pak Ahmad Lutfi soalnya.
1: Asistennya Bu Sherly.
0: Yang mana asistennya Bu Sherly ya? Sopo Chelsea.
1: Mbak Chelsea.
0: Pala.
1: Dan panggilannya
0: asistennya Bu Sherly sampai apal donan saking terkenal.
1: Chelsea
0: ya. Bu Yuni, Bu Yuni, Pak Jamal, Bu Sherly Cowanda masih di Semarang nggak ya?
1: Wah, aku dibutuhkan, dibutuhkan. Mungkin jadi bintang untuk kali
0: ini. Iya makanya.
1: Atau beliau ini ngumpet-ngumpet biar nggak dijak foto-foto banyak orang.
0: Eh jelas lah.
1: Lewat gang-gang kalau
0: makanya. Aku. Kemarin waktu lihat unggahan-unggahan dan lihat tamu-tamu daftar VIP-nya yang datang ke pembukaan MTQ Nasional gitu loh. Wih, ada Bu Sherly. Terus video-videonya juga banyak yang waktu menyambut Bu Sherly di Bandara Ahmad Yani Semarang. Ih, ada Bu Sherly Cowanda.
1: Ini kawan Rasika yang datang ke sana, antara lain ada Bapak Nanang Sungkowo nih kemarin.
0: Iya. Wah, akeh Kamarasika di sana mah ya. Kayaknya Bung Haris juga ke sana kok kemarin liputan di sana, enggak tahu tuh ketemu atau enggak waktu pembukaan. Wong ramai sekali.
1: Gerombol ketemu dengan para pemimpin daerah yang lagi jadi tokoh viral, yaitu Ibu Sherly Cuanda salah satunya ya.
0: Oleh ini Pak Josan lewat Pahlawan kok. Di Jalan Pahlawan ada apa Pak Josan? Kok ini kawan-kawan yang menuju ke Jalan Pahlawan ramai sekali, jam 6.30 sudah pada sampai lokasi.
1: Ada apa?
0: Masih ada panggung-panggung atau masih ada apa di sana? Matur suwun Pak Josan. Ini juga berarti Pak Jo berjalan dari Ungaran loh ini Pak Jo. Dari Ungaran sudah sampai Jalan Pahlawan juga. Lancar. Untungnya gak ada kendala dan juga gak ada hambatan berarti.
1: Berarti tidak angker ya tempatnya.
0: Tidak angker, betul sekali.
1: Nyaman seperti biasa.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika. Selamat ya buat Bu Nini yang mobilnya sudah ada stikernya Rasika.
0: Oh, Alhamdulillah. Pak Prapto.
6: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi,
6: selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Menginfokan perjalanan dari Kedung Mundu sampai ke TL Merican, Pasar Kambing, terpantau padat tapi masih lancar. Cuaca cerah ceria. Terima kasih, matur nuwun.
0: Oke, matur suwun infonya. Kemudian ada Bu Dwiana Martaningseh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Dwiana.
0: Suasana di Jalan Mayong Pancur. Mayong Pancur tuh mana Pak? Pak Bu Dwiana. Mayong Jeporo. Kali Pancur apa maksudnya? Atau Mayong Pancur kamu pernah dengar?
1: Belum, belum.
0: Mana Mayong Pancur tuh mana Pak Dwi? Pak Dwi lagi Bu Dwiana. Nyuwun sewu. Ini suasananya padat banget memang di Jalan Mayong Pancur katanya. Mayong Pancur tuh mana ya?
1: Kalau Dwiana, Jeporo, kata-kata Mayong. Jalannya Mayong Pancur dari Mayong dulu tuh Jepara.
0: Jeporo berarti ya?
1: Mayong Pancur.
0: Oh, oke. Mayong Pancur ini situasinya lagi melintas di sana lagi rame banget informasinya. Isma tersuun informasinya Bu Dwiana ya di Jalan Raya Mayong Mayong Pancurnya. Berarti di Kota Semarang ada Kali Pancur, di
1: Mayong Pancur.
0: Jeporo ada Mayong Pancur.
1: Jadi biasa kan untuk Mayong Pancur Jepara gitu ya. Karena kalau Mayong Pancur aja kita nggak tahu di daerah mana.
0: Pak Wahyu, ini Pak Wahyu juga ke Jeporo toh, tapi dari Demak toh ini.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi. Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika. Kembali mengudara di hari Senin tanggal 14 September 2026. Pukul 6 lebih 46 menit ya Mas. Ini sebelum TL Jebor. Nah depan itu sudah TL Jebor dan masuk ke Jalan Raya Pantura Demak Trengguli.
1: Radionya jangan dekat.
7: Kelihatan ramai lancar untuk kedua arahnya.
0: Oke. Okay.
7: Mataharinya ini cerah banget Mas. Cetar membana banget ini. Bikin silau. Sekian. Terima kasih Mas Yuda.
0: Nah, ini Pak Wahyu ngasih informasi di Pantura ya. Pantura Semarang Demak Jeporo. Demak Jeporo lancar situasinya dengan cuaca yang sangat cerah. Pual infonya. Oh, Mayong Pancur itu Jepara nih, langsung rame nih kawan Rasika nih. Katanya Pak Sulis Pancur itu Mayong ke utara. Kalau katanya Bu Dwiana ya di sekitar Pasar Mayong itu loh, Bung.
1: Oh, namanya Mayong Pancur.
0: Oh gitu. Bu Zulfa, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu.
0: Nih Bu Zulfa ngasih info Mayong Pancur itu Jeporo pun di kawasan pabrik. Makanya tadi laporannya ibunya rame banget.
1: Jarang kita dengar ya nama Mayong Pancur baru kali ini. Terima kasih infonya ini.
0: Berarti satu grup sama Nalum Sari dan sekitarnya itu ya, betul Bapak Ibu? Mayong Pancur itu satu grup sama apa kawasan-kawasan Alumsari. Pecangaan Alumsari ngono-ngono gitu. Iya,
1: pinggir jalan geng. Raya masuk ke arah kota Jepara ya, Pak.
0: Jalan Raya Kudus Jepara atau berarti
1: satu geng.
0: Maksudnya sak grembel di situ gitu loh, sak lokasi ya berarti toh Bapak
1: urut,
0: Ibu.
1: Urut jalannya.
0: Urut, gitu ya. Iya. Pak Arif,
8: Mas lepas sebatan kondang sekitar 645 ini arah Semarang, Mas ya. Kondang Demak Biaran ini macet lumayan ini, belum tahu ini ada apa.
0: Nek kawasan Buyaran ya biasa toh Pak, Glory. Pabrike wis semono akehe karyawannya tiap hari ya.
1: Kondang itu kali kondang maksudnya Pak ya.
0: Yes. Glory feelingku pasti biasa. Ya toh Pak Arif coba Anda buktikan.
1: Jam masuk kerja ini ingat-ingat jam 7.30.
0: Pak Marsono juga sama. Ih, cuma beda 10 detik kok laporannya Pak Arif sama Pak Marsono. Cedak iki.
9: Selamat pagi Mas.
1: Satu lokasi.
9: Jamal izin melaporkan pukul 6.50 di depan pasar Buyaran terjadi ketersendatan, nggak tahu sumber nyendatnya apa nih yang arah Semarang. Ya, terima kasih.
0: Oke. Ya wis sudah ada Pak Arif sama Pak Marsono, feelingku pasti karena kawasan Glory. Pak Bowo Artanto,
10: untuk menjawab pertanyaan dari Mas Yuda hari Sabtu kemarin, apakah di SPBU Lariso ada toko roti yang mereknya seperti itu juga? Ini tadi pas lewat saya sempatkan untuk buka jendela, saya pelan-pelan melihat, ternyata tidak ada Mas Yuda. Adanya rumah makan ayam geprek di SPBU tersebut. Matur nuwun. 653 melintas di TL Jepang Lingkar Kudus ya. Overall los dari Semarang sampai dengan Kudus cuaca cerah, demikian juga arah sebaliknya. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Dan ini langsung terjawab sama Bu Ulfa. Bu Ulfa Aminatul juga sama iki, lagi antri di kawasan Jalan Pantura Buyaran arah menuju Semarang. Kayaknya ada laka ki. Sepeda motor dan juga truk. Makanya kok istilahnya tumbenan antreannya sampai Buyaran. Ya memang karena pabrik juga ya, tapi antreannya kok bisa cukup lumayan. Kayaknya indikasinya ada laka motor dan juga truk.
1: Tapi belum tahu posisinya di mana ya, Bu.
0: Yang antre dari sekitar pasar Buyaran Ngawarasika menuju arah ke Semarang. Oke, matur suwun Bu Ulfa Aminatul ya. Tadi sudah ada Pak Marsono sama Pak Arif tuh yang lagi on the way. Apakah betul ada laka? Oh, ini ada videonya nih, Pak Supriyadi. Oh iya. Ada truk trailer warna merah gede banget. Saat ini truknya posisinya berhenti di lajur sebelah kanan.
11: Selamat pagi Rasika. Ada laka itu di depan pasar Buyaran melibatkan truk kayaknya itu ya.
0: Oke, matur suwun infonya. Nah, Mas Yud, Pak Marsono udah ketemu.
12: Ini ada truk trailer besar nih warna merah yang terparkir di dekatnya Yuten, dan oh ya sepertinya ada laka nih, ada bapak petugas di sini. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Karena pas di area pabrikan lah ya istilahnya, pas ada petugas berjaga juga, jadi penanganannya cukup cepat. Jadi saat ini truknya masih berhenti di lajur sebelah kanan. Oke, matur suwun Ngawarasika, ini informasi update kedua ya, laka yang kita dapatkan pagi hari ini di Jalan Pantura Buyaran yang arah menuju Semarang. Ada laka melibatkan truk dan juga sepeda motor, informasi sementara, makanya lalu lintasnya merambat. Anda bisa antisipasi yang masih sampai Demak dan sekitarnya bisa masuk tol ya kawan. Selain ada laka juga yang perlu diantisipasi kan ya aktivitas pabrik di sana toh.
1: Yang pas rame-ramenya.
0: Pas rame-ramenya saat ini.
1: Dan ditambah lagi ada laka lantas.
0: Yes, Pak Purwanto.
13: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Pur.
13: Melaporkan pagi-pagi ini sudah sampai bandara ini dari Prengapos tadi. Sudah nyampe bandara pukul 6.05 Mas. Berarti alhamdulillah Mas, saya tidak mengalami itu ya, ikut di insiden yang di TL Pertigaan Hanoman atau Mas tadi informasinya. Alhamdulillah selamat berarti saya Mas. Berhubung tadi saya berangkatnya agak pagi, berarti di TL Karangjati yang dari Prengapos masih pendek antriannya. Terus di Ungaran juga masih landai. tadi masuk tol, exit Krapyak juga masih ramai lancar saja, Mas.
0: Oke, matur suwun Pak Purwanto, Pak Dwi Ari.
14: Oke, Mas Yuda, Bang Jamal, sehat selalu ya.
1: Amin.
14: Tadi saya juga lewat yang truk macet itu, Bang Yuda, Mas Jamal. Sebentar doang itu, kalau tadi truk yang ditanjakan yang ke arah Unumbati itu sebentar, terus setelahnya lancar gitu ya. Oh iya, Bu Sherly Soanda dan tim dari Maluku Utara itu nginepnya di Metro Plaza, Bang Yuda, Mas Jamal. Timnya ini
0: tempat
14: dari Provinsi Maluku Utara ya, silakan kalau mau berkunjung. Cuman masalahnya Bu Sherly-nya di situ sampai lama apa enggak ini. Saya juga pengen ketemu Mas Yuda, salah satu tokoh yang patut di ini ya, dihormati dan disegani ya, untuk pemimpin Indonesia, salah satu pemimpin Indonesia saat ini. Oke, selamat hari Senin. Masuk
0: besar coba dangin yang tempat kau yang
14: semuanya. Semoga sampai tujuan semuanya. Ya,
0: tapi mantap suwun.
14: Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Pak.
0: Yo nek sone tamu VIP yo ning Patma rak sih saiki, ya enggak? Ya enggak sih? Sumpil Pak mesok nginep ning kono. Kok aku sanksi, tapi ya matur suwun ya Pak Dwi Ari ya informasinya. Metro Plaza kamu tahu kan?
1: Tahu. Lah ya. Tapi ya bagus kok ketika saya nginep di sana.
0: Metro Plaza MT Haryono toh?
1: Yang di dekat, bukan yang di dekat Johar.
0: Oh, Metro Park View. Oh, naik Metro Park View ya. Iya, enggak apa-apa. Lah kita bilangin Metro Plaza. Metro Plaza MT Haryono enggak sih?
1: Saya kalau yang Metro Plaza belum pernah.
0: Oh, Metro Park View. Kalau Metro Park View Johar, iya.
1: Nanti di mana kamu cari tahu?
0: Silah matur suwun informasi.
1: Sana aja.
0: Gila Bu Dokter Mila sampai nggoleki Mayong apa mau? Mayong Pancur ya. Ketemu Mayong nih Bu Dokter Mila, betul.
1: Mayong Pancur.
0: Kata Mbah Google di Jeporo ya pun jarene Bu Dokter Mila lo sampai nggoleki lo.
1: Terima kasih di atas usahanya untuk menggoleki Mayong Pancur.
0: Oh oke, okay. Baik matur suwun katanya Bu Dokter Mila, yo aku mau tos stikernya. Yo sesok kapan-kapan tak amperke ke.
1: Tak kirain tuh udah punya. Yes,
0: betul. Untuk Bu Dokter Mela khusus,
1: iya,
0: Pak
1: iya.
0: Dono Nugroho.
15: Halo, selamat pagi, assalamualaikum, Mas Yuda, Mas Jamal. Kembali menginfokan ya perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Tuh perjalanan lancar ya, Mas. Di Brigjen Sudiarto aja tadi sedikit melambat karena sudah kontraflow 3-1. Terus di Pranggen Karangawen aman, lancar banget. After Karangawen ya sedikit melambat karena volume kendaraan tinggi terutama pemotor ya baik dari kedua arah. Ini jam 6 lebih 47 menit saya melintas depan Formosa, walaupun sedikit melambat tapi tetap jalan pelan-pelan ya, karena juga memang banyak karyawan yang sedang mau masuk ke pintu-pintu masuk PT Formosa, Mas. Sekarang ada 3 ya, 3 pintu Formosa yang digunakan untuk masuk, karena gedung baru yang paling barat itu juga sepertinya sudah difungsikan. Alhamdulillah after all lancar ya, matahari juga sudah terik, sudah bersinar cerah. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Dono Nugroho laporannya. Pak Yuda, selamat pagi. Kepadatan di jalan Diponegoro Ungaran ya, ramai sekali ini, terutama di kawasan Undaris ya, Undaris Ungaran padat sekali. Kemudian di traffic light Polsek Bergas Karangjati sekarang krodit setelah diaktifkan, seharusnya mending waktu di off-kan yang masuk ke Semarang putar depan Giri Sonta dan yang arah Bawen ke Semarang mau ke Pringapus putar depan SPBU malah lancar, tidak ada ketersendatan. Itu tidak bisa permanen karena status jalannya adalah jalan nasional sehingga izin dan juga pengaturan jalannya semua harus dalam kewenangan pemerintah pusat ya, tidak pemerintah daerah. Gitu Pak Yuda. Jadi memang saat ini kembali normal lagi karena kemarin cuma diberlakukan rekayasa sementara untuk mendukung kelancaran lalu lintas saat ada penanganan saluran air dan pemeliharaan jalan. Untuk kegiatan rekayasa lalu lintas dan juga informasi pengaturan jalan secara permanen tidak dapat dilakukan ya tanpa seizin dan tanpa analisa pemerintah pusat karena status jalan Semarang Ungaran Bawen adalah jalan nasional. Begitu Pak Yuda jawabannya. mengapa kok di kawasan sana katanya pertigaannya kan kemarin sempat di off kan tuh lampu trafiknya pada muter balik tuh ya di sekitar Karangjati dan sekitarnya, dan sekarang normal kembali. Nah, kenapa itu cuma sementara? Karena hanya pengaturan mendukung pemeliharaan jalan saja. Dan ketika ingin permanen, prosesnya harus lewat pemerintah pusat karena status jalannya milik jalan nasional. Ya wis, kita lanjutkan lagi nanti ya setelah jam 7 Ngawarasika. Bagaimana informasi dari beberapa kawan yang melintas pagi hari ini? Ini sudah ada Bu Andi Hefti yang perjalanan di kawasan Jalan Durian Tirto Agung kok tumben sepi ya, ini hari Senin 655. Katanya Bu Andi Hefti, Jalan Durian dan Tirto Agung. Tirto Agungnya yang ujung kali sekarang yang padet.
1: Sana
0: ramai. Betul.
16: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.